0: Iza vemu jana kabili ni bichabita tuni jana kabili nuchabita anu Kigali is number one hit music station. Ewa natuhuza abantu bose batwara amamodoka biruka nkaho wagira ngo gusiganwa n'isi. Nukuri pe. Yewe hari umuntu ugeze kumbwira ngo burya dufata urugero nk'umugiye nk'umuntara. Niba uvuye Kigali ugiye Rubavu, umuntu wirukanse kwa kundi nyine wa muvudu kwa hataraca ku bantu bose. Ngo buri rwa muntu ngo yukurikiranye neza usanga nta minota 20 yagusize. Eh yagusize yagutanze yo. Kandi minota 20 rwose yego ndabyemera nyine ni iminota ishobora kugira ikintu hindura mu buzima ariko ntabwo ari iminota yagatumye rwose ujya gushyira mu ijana ujya gushyira muri 200 umuhanda ntabwo ari umuntu umwe ushobora gutekereza yuko nari ibinyabiziga gusa uri buze ku bidepansa ariko harimo abanyamaguru harimo uri kwambutse ujyanye ihene ku isoko harimo abantu benshi harimo ibinyabuzima byinshi kabisa so tugendere ku muvuduko wagenwe twihangane rwose kuri uyu munsi wa gatatu dore nk'ubu saa 3 n'iminota 7 ziragize akazi gatangira saa 3 ndabyemera rwose saa 3 zikugereye utaragera muri office kandi hari inama y'akazi ariko rwose kwirukanka nta ushobora kurangira utanagezeyo niba uri kwirukanka kuri uwo muvuduko genda nyine gake umura bosi numubwira ngo nagenderaga muri 68 nk'ibyagenwe ntabwo ari bukwirukanira icyo ngicyo n'ukuri kabisa gake tubyoroshye gabanya umuriro kirahagaferi gake
1: 102.3 Kiss FM.

0: akandakabwira abantu bazajya mu bitaramo bibiri biteganyijwe muri no weekend bya King James cyane ko iki cyumweru bakise ngo ni King James Week. Sasa hari abantu ndi kubona bari gupostinga ko bari gucuruza amatike kandi bitewe n'uburyo abantu benshi bari kuyashakamo ndabizi nawe ushobora kugwa muri ako gatego ugashiduka wayiguze nyamara itike atari ya nyayo. So hari abantu barimo barafabrika amatike atari ya nyayo ukajya kubona ukabona barapostinze bati ewa na second floor asigaye amatike abiri ati umuntu ushaka hasi arakenera hasigaye amatike icyenda ati nyandikira amatike yo ku munsi wa mbere. Ubwo rero ni ukwitonda. Nabonye itangazo Bruce Nore ya postinze arimo arainforminga abantu ababwira kwitonda mu gihe barimo baragura amatike kuko hari abantu benshi barimo baragurisha amatike ya fake abantu amatike baska means amatike ya nyayo rero ni ukuyagura ku rubuga rwa nyarwo rugucuruza amatike y'igitaramo apana ibintu byo kujya kugurira mu bajamango ari umujamango wayiguze oya ibyo bintu ntabwo ari byo utazashiduka ugeze ku muryango ugasanga itike waguze ntabwo yemewe atangira ugatera ibibazo kandi nyamara hari uburyo bwo kuba wari kugwa waraguze itike yawe hakiri kare ibintu bikagenda neza iki kintu rwose tucyumvikaneho neza utazashiduka rwose uguze itike bikakugendera ukundi. Amatike rero arimo aragurwa ku rubuga Ticket wayishata akadomo Ticket akadomo rwa niho wagurira itike yawe tuzigure tuzabe turiyo tariki ya mbere tariki ebyiri mu gitaramo cya King James. Hano hari indirimbo rero nshyashya indirimbo ya Vestina Dorcas nyuma yuko bose berekeje muri Canada ubu rero bafite indirimbo nshya yitwa Itabaza ndayigutuye.
1: Yes. New music every hour on Kiss FM. New music.